beberapa tahun terakhir. Realisasi anggaran tidak berlimis pengembangan data alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan

Tak heran, kalau kamu diberikan penampilan untuk mengatasi kebanyakan dan kebanyakan yang menyebabkan indahnya dan berfungsi antara dengan perkembangan berfungsi kesehatan, pelanggaran dapat dilakukan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Berarti, tidak memandang

hari terpantau cerah berawan untuk wilayah Aceh. Secara keseluruhan di sini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari terpantau di hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah tengah dan juga wilayah utara Aceh berpotensi menjadi hujan sedang hingga lebat. Sementara untuk malam hari terpantau kembali cerah berawan. Kemudian untuk angin sendiri cukup bervariasi. Ada yang bergerak dari arah utara, juga ada yang bergerak dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 11 titik panas di wilayah Aceh.

memonitor perkembangan informasi cuaca melalui website ataupun sosial media ataupun aplikasi info BMKG, karena perubahan cuaca dapat jadi secara tiba-tiba atau

0: yang masih cukup rentan seperti di tengah dan tenggara dan sebagainya demikian.
1: Baik, ini banyak yang ingin dikonfirmasi cuacanya pagi ini, cuaca
0: langsung. Oh, cuaca langsung.

Terima kasih.